Hei, Akashvani, Aizawl FM zoi za point pasere changa puan cho ani voin ju ni somni paria sang ni somni paruk tlailam darli le mi som thumania voina tana kan hun voini na kan lochan le don ta a hun man pui to che hi asthral siam kimi kania control room engineer duty lal chan zwala ani ngai thadu ten zawain che bai kan buk vek chewa kan hun man dan tur tlang pui lo ngai thlang u darli le mi som thuma hian hindi tonga pathian fakna la moi tak tak nen bul kan chan anga daranga sap tonga pathian fakna la kan ngai tha ang daranga le minit som thuma zai fakin ti hun kan manganga daruka sap tonga pathian fakna la kan ngai tha ang daruk le minit som thuma chan chin thar me zo tonga puan kan ngai tha anga daruk le minit somlia hindi tonga pathian fakna la kan ngai tha ang darsaria zaipol harem kan ngai tha ang darsari le mi som thuma sap tonga pathian fakna la kan ngai tha anga daria ta chanchin thar lang sar zual de kan ngai tha anga man ki ba tin chun zamang daria le mi som thuma rjs choice sap tonga pathian fakna la kan ngai tha ang dar kwa a chanchin thar lang sar zual de kan ngai tha anga hindi tonga pathian fakna la in chun zamang dar kwale minute som thuma RJS choice mizo tonga pathian pakna la kan ngai tha anga dar soma sap tonga pat western country music hun sap la kan ngai tha ang ti chuan zanin dar som le minute som thuma voina tana kan hun voini na atopang